Ulah kut, ulah cewa kutunga suki semana kulang mik, nala lang mik hilusi. Ulu mina kecewa kulang mik hilu ku June 29, 2026. Ubang aku tiri jangan lese anu biapi Ilak tunga suka pikir sinar tu itu lah aku tiga bertabut. Enge mana naik mi 925 kosong ni tapi ni ni alam macam lom di Jamie lo. Tunga suka tiara pikir si tamane kalau ni ni nubun jaga lah tu ni sakin ni lepas tu ni lakau yo tamanga perlihat hilangga. Si letia apa pium yok sulila tamane kalau ni pina suka si nungguan hilau time itu apa lo kelone. Time nak kerja umat tanah tu sepakati ku zebiri nungak tamasiming aku akan ada me abit itu nasuti logit sulu tamasiming aku sakati logit shopping ini agati ku amat tau karena makutuk ikatu mega kalilong memat kisian itu mak Kau yang kaptu mo, kau yang kaptu dubalon ni, tamas mengatu kau yang kapatu. Kau yang main na pangimata kanu awalan ni kijangan ni kaptu biop. Amisan utan atau nutan kau jumiti mata limik. Tamas mengasi jina sumat. Tamas mamisan atau nunavut. MP Lori ilam itu sangat negatif. Amal ulah ketiwa sekau kalau akigit. Temuk nalo katana me mata tamane nuna bomi tamana kusi kutisi balle alune ko joni artu ko kanu tamana piunne balli gunnang manga kamal khani le ga kamanga ta khani matte liman nang bo pitilot kasutilota amalu 30 years akagan 30 nik tana mitti matale me amisen ot kawa yima yau yak te kan ni rop bingani northern met kana ya lok to 30 not okio not tan no kapale ala me mat tamas wa misan ot te kan ni nagal ot tan tamisan ot so bingani agal lotigo ama pibol le yu sakik no yo ta no ga putu sakat te ne me yesiuk te me ningat tak pokan ulla ko good morning welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio today being Monday June 29th 2026 I'm your host Lisiana Biapik here with our technical operator Jamie yeah June certainly went fast however the

0: 86 ngutilugu. Kalau tengah leh kekatatin nanti sulakai makua Nintendo 64 pingwa aku tu katalah semuanya pito kau nak set. Makua kalau ya katatin lugu et day semane dan sekia kau ni ilah 30 ni pingwa lo semamat aku aku ilah mami anak aku aku 30 ni aku let tweet. Aisyah mana pijak perlea mata semalam Mary Powder dan kalau dikutel lembu tilikut apa sahun nalom magut kengun lepas lek tilikut kanayak bagi jangan ni.
1: Aisyah kau bawa kijwa tik cuma tering meutel kuma. Tama nak meutel tu kau juga asyik pay meja si mager wakit juga. Tama utilau meja tama nak meutel kuma.
2: Udlum bigu keng lo paso gabe kanor le mane epiko sope
1: kobe achoru ya palu ya ngundo kanoru ya kyaktem nalu ngaktu
2: so kaima kauta ma seutiti ikkanaya ga udla ko panna palle ikkanaya ga tema davani so ya gabe akunealo akaguni Never been me, can I have to tea? 30
1: 31.
2: Day so many piggy up a little till the canoe lost him among a ulumi mutacun narsego, honey pamana.
1: As you look at a testimony of two, testimony, covet you never really have to talk about. They man know of some man that I didn't look at it. It's been a measurement. Amen.
2: Tamanna never view piusinga ammalu asitjerpallianinga never tauqattartuit asitjersimallarillummayu tamauna
1: iugalua uvuliuna auganinga asitjerpallieqattarninga taanna utjeriyallattaaga taikanna qadaaya silaarsimagama auganinga never view atjigiyunneqpalliumman soorluqai kiinaujaq qarasaujarlummalissugu Aurani raya kaya kastengan ni untuk tamau naga me ilang itu ada ni terus ni ilang itu ada ni kaya kastengan.
2: Semua kaya tawan ni vime kuya kaya kalau pek kena yati luti.
1: Suka ima suku kau orang itu asyik ni tu kena yati sekarang naga ima. Tapi mana mana mesti kita ag ayam ayam nak kuyu nak kuyu raka asyik ni orang suka ayam ayam raka mana. Kuwena tu inyalog na yung le siyong lukay nukang lugo ikanaya ng isuyo lata.
2: Ikanaya na kabe ako ni alo. Kisu wakyang ikaman na pag ni ako yung tawan ikanaya bigilote.
1: Ikanaya ni katasyo nga kuwena tiyala ko rasyo ni ilipadlel lugo ilipadlel lugo lukisitiyak padlel lugo ilan ako arena ni pagkiyang arena tiyak na pagkiyang kay may yung Ilan kuwian na kaya magdapos ni kaya man na yung man na matikit siyo kaya may yung katuman ilan ni awen na kaya ano ano ito kaya katuman na kaya ano kaya man na katuman
2: man na li isulit niya lang kaya kaya lang kaya sulamang api o kausa ka kung nakpe
1: ano kyu gama inulong ano kyu gama awen na katuman kaya katuman tiniya awen na kaya kumat Tapi isu mengajar secara kini mahalnya kerja kerja, mahalnya kerja kerja kerja.
2: Nada tunut temakwa kanu, ukau sesakah begi begi tekwa nada latui temat bawa misanu ikanaya nami.
1: Okay, ia ikanaya lekshone, ikanaya lekatashone. Siwalu ya nak tashone ilangan ilan itu kuwane kia katarashone ilangan itu. Ayo kita kerja mon, tuki si mader nak terlalu, tena jom nak terlalu. Tukar kayu si nak terlalu tahu ikannya yang kat terlalu kaga tu macam ikannya yang kubian yang nak cukur ni pium nang mas. Ia nejo ada macam yang kalau jalan terlalu tabuna luka kau kat terlalu so luka kena jauh. Isu isu kau nang ni ya tanah tuh suhu. Saya melihat ketakku mau kau tu, orang nuli ikhlas ni cara, ia kau ikhlas ni cara, ia teruk salah sama, karena yang berkhidmat ni, kalau nak khidmat ni teruk salah sama, saya mengajar yang perlu kita, kau kau perlu kita, mana mau kayu sih nak kau kau tertidur tu,

0: titti vattu si amisu vattu i ajjigi ngittu pidriariya si tabbani tukisi gyar bimmi
1: ee ya ajjigi ngittu ni pidriya hartugu kano irakkusi khasigi gataru asi tai matsainna pinna suagaru hartuta asiago gogoraattugu aakatsimaja vattavu isimattigu takwa kamaja khasiyan nikwaru gindu tabbani akunirtunga ima inunni tikusi matsiyanga taanna khallunaabu khano tamaniru nunarinni khanaya hattari nikwaru irisai vattu tabakwa nunari upatsima hattartamini ukhausarila upattangin Soldo kikitak doami hatak tu mini gacha uka dau la fatro ema tapanna na yaku tanda ki gul sanda kami yo kikitak doa ya ini lido kalunal lo tukusi mah tau ti siaw ti tapani nunari nami tu nau kadoa nama siya tumi ano kaon nakjun ilang hindi kaya nakpamilyo kita kay nagalumani patyo tamani yun nang inamigo ilang hindi ako nito tamani alda kay nagagawa ni usap pamilyo asir tumi yun sa mga inunangan no
0: kajanak tumi kawai wattu iteko
1: e khai ya kadar ya ro amo kadar to taku bichalu ni na partu ni abde tahangin man tabakwa inun ni inang kendo hanu kawu se kemur se hapatu kaduna inang kemur se khoti de Allah inang kemur se khoti hapatu tema Tawalanga ni wana khalu nani kemut siro di fatu. Taikwa khimbe kati diin.
0: Tamanna kayu sityangma khimbe khamni uyu. Khaldu na doni pekasiyo tiriktu ti. Ilangagu upin nami yo inu pekku situka nga kayu sityangman.
1: Kayu sityangma naksawri natu sawrautu. Kemudian kita orang yang mengupata ini, tabakwa ini kacau mana kemudian kita harus lakukan, ubahkan ini dengan ima taruh tu kita harus waktu mereka kemudian itu kemudian itu kuai itu taruh waktu mereka tu sahaja mereka panik khusus tu mereka tabakwa kemudian itu dibantu kemudian kata wakata kemudian kata wakata Ningat kita waktu kini ada ni, ubah kuli, tarun ni kau tu juga agaknya kata seminggu tu kuat tarun itu, tak kurang seminggu itu, ningat kita orang seminggu yang itu satu kau kahwin ya kuli, tak kau naga kekistanikun kau tu ni kata ngata cerita seni tak kau naga seminggu pun. Ubagul dikya na kau yang mengikuti nasional yang kau kerja, ubagul dikya tamani, kecuali kita orang itu kisumi ningsi kita orang kita, tak kuat kini orang hati kita waktu kemudian tunai kastai idak ini nak kisumi pilih kita kita atas pemilihan namanya. Kiriurna nakalu upindagan kalau yang mengitung akan dengan si cawang kata tabakwa inunut tuang aja sama.
0: So kalau mau kalau teman nak kau irau kau kanu itu negeri doktanga atuk tahu si mami kau mana mu suri ipinak patu.
1: Ila ipinak negeri. Tapi kalau ramat iman lagi ada. Ipi kita kau ni tak kaya bakar waktu tu, tapi cuma nari

0: Tohoatāle hiro he me tamangalo tohoatāle me kimatāle te tauna te paha me watara o se mai unu. Ke mimini ang ne ara o kainara o se mai o I gunaktoare o mata. Ta kakua tohoai o oroa ta ima ke mei netu nangata tamaunga. Ta ikoa pido watu me tamaunga kalu ni a kaina tu inaktu. Tiwi o joro si mamata. Tamanna irinni a ngatiki a si marakti lagu. Sunauba irinni a gaya hattaku yao ni kinguinu shoko si tabunga uniti sao ka sabatu ti ikharunnu. Kimi a kta rao ni kumini uu. Daima tukusi umarak ni yunga. Tusa umarak ni yunga. Taitu muna inusa gira utata irangini tusarau na hataranga kanuita hatanga mga ata halunanu. Taikoa kaluna gara aksimi utaitu muna taba siuhai ma ketunga karao mi matatau tamani kanaita gara aksiman luti. Taikoa kiku vanginu tusarau matatau mi yugu pitsi ahata huyau ningi tuku inunni gabamanu. Tamau nga kanei a gara nga rai matakoko pe kata tere te likiko inunni. Kaluna ane mame ato karao se majumi ni unu lao se majumi ma inummu. Tamau ane peo niku minu kaluna inummu kao yuma ya minu pe kata ki batta minu uhangni lao se majumi. Tai mai ka bia hatta ni ni ni ni na ra hatta ni ni tor ligo pe han de ru ko mai nun ni a ge khang ni tai ma ka ne ja ga ra ng ti ta ma wa u ha da ho ta tu mi ni i nun ni pi che ro ho ya wa ti
1: a su ti am ma ri ta man na ka du na im mi ni i pi go su rung ne ga mi tamanna piunginninga mamiarattuvina
0: ni ya taima tarani manna inui suri aade vaamina nuna kharnagarta tainna mamiattu mamiannikku inummu kanuilu tavahtannari ai inui kharnunaanu tusama jakkaami suugadoa kisiani kaamajainnari khattanginnakki kasakaina rao pakkaru wa mejungu ira niku unikkaale o reessa taiko wadu taitsi muuna addi to harni addi to tau hatarni kumilu niare garnu addi to kharktung wa guama alla taidna khamma gara patsi ogoro ila sena matti yang itturu ni ini uvi minaga addi to tau lautni minma addi to tikimbiaga Tahunan alat panik, tapi cuma nunau sinaran imam kanik cumi ini uniku juga tamane kadun.
1: Taman tu sa kami nanti ama sibuni setini apa suka ngerasurapin?
0: Iya, apa setrawi aja apa dah hati rasa mami juga mana de indah kepala mahal. Pabido ba ako nila ito nga, kaira ako ito kaya ka mata ko.
1: Ikuro ah. Kuyen na mi apesoon na kayo na ki, udlo ka tiyang niya ko ti.
0: Ya, kuyen na mi ito kaya si Majwa Fibra, nipiye nga ito si Marluti.
1: Nipak tuti to ipin na ako niya may siyo.
2: Nipilo ka lang mga kaya rin.
1: Ya, nipilo ka.
3: Koyan na mi tami, tami kakak o kakatakak tilugo nash sagyak tok. Jacobo si tiglik amaro kiti uniko paring me takwa. Tukisigi aving mit ururiok titilok tut. Dana Adams Dana kangyaklinang me pivalia yurigi uyok. Nunaringin net kanwilio Kattarong mga tao ni kaon na sa kaumat. Dabi uyukuro ni pilaw kaumag o ulang uyuk. Pivali ayong ini ito sa rong mita.
4: Unak ti yaman na sila tuwai tiyok. Kanyak-kanyak ipagkap. Takulang tugot. Umayak tulip dunay. Umayak tulip po tamani. Tuwai kiman laki lumat. Unak ti yak ilaoko yak. Oko na ang nayang nakakao himagmaila, namito yun na, namilita. Kabla na ano nang yung miglo ni Tana. Okay ako. Unak to nayang mat. Objekto ko yung malaw mata. Iunak hikok mana. Hikok ka lagay at tukuli namin niya. Tagayan ni huli ataw ka ama. Na apote ko ti tiyanak to ataw ka awyak mat awyok yolok matamani tuktoy kayo kundin nagak taulok to takuyawlok to agwen nilo tuktoy kaulok mat tikirak zong nilo ko tuktoy kakpandelik to sana July ng rangay la magtutpat. Kaya magyuli na humata tuktoy tamani kanya tlinang may. Tiwale lakto waloy kaya pandeyo. Kadlilakto. Minarakaw lakto. Na aw ka lahalong mo tahi aw ka utigilaw mata dahil abating it ayok na raw mat ikunok tsareka ayok na talaw mat awal na tsema raw mat kigling it dahil awal harang na luksun it ayok na lukilaw to awal harang to ni lukeka inaigliwan dito yun na mata upon na ako, hiko ako ka lahaloa mo, unak hiloa mo hila. Kaya ay lao po. Hila niglig na yung nagtuya ka talaw ka loa ka ni. Takilog dapat. Takik ama. Nipaloy na lao ka ni. In makamag ko, pinaho ako hiyo ka. Magkuhan na daily. Hilat siya ako lo alaw ni Sumeo Yaktok. Nabuyay na Sume ni Palog Mako. Takik. Kaya ay katalaw Sume lo. Iikalag na siya lo alaw nito. Tamani. Ilaupo nga. Ako ka latyan na malo. Hila tao hit na to amat. O na lo amat. Aw kao tigil sutik. Dahi amma. Dagyo at lata na. Ikalo. Nga kao yuk. Tamanik. Kanyang sinag may. Gaya nga ba? Ikalo ik. Hiko. Aw ka lahat siya na lao tuk. Dagyo nga ni amma. Kulil lakin na lang suti. Nalok to ama umayakalaan ni nalok to. Nao ikalot siya. Lualang ito. Ami huyit. Hitulit tilugi. Takun na lang to galo. Kaya matiyan na lang to galo. Hituyo kihiyan ni. Kihitirit siya na lang mata. Nalok sa mi tinikangat ikaloyak to kalolaw nito matitaw hiyok to kihini ikalong nakaw taksuti ting na kaloak to yalaw ni sumilo upang nga I batin na kalua tu ya lau itu mana te konuk lekjuat. Te mau lihat tu. Kai bande yuta ko ani yuti ye nuk lekjuat. Tak bau lekjuat. Tak ko tu kai bande kau yak tu. Nuk lima te ko kangut. Kita kasih waktu ya lau gitu. Kupin na tamani. Takutnya ay lau kut. Nungup kano. Naik liwan leto yung naktu ya mat. Kupin na bundu uke ka bundu. Tana au ya ama uke. Hoglo ta ko to ngone kho hinna lekhiti uke pallo aya pallo jana itto ya lekhti in maka ila ilin me gani la mo ta mani o de go yoni ga to lo to ka ilin me gani to amma ano ka ako yung alaw matan na takitigil ha kundo ko ikaw maggoyle ngayon iglog jo akating ngayon ama kablo natin true story ano kapto yun kagayin kulanin na kaosyo titay man na takit lag mata maggoyle ngayon kano ko iglog do kating na yuta ko takiyip ha yung mata amihob luti yung maka 6-7 tiyak tu yulog may la tiyak tu yulog mata teko ay no initak itaw suti iglog do ahiyan no inukakun niya pita blune akikok daw ni nga ni tayman na inyalaw mata pindagaya kaya ulit naglato nuna liyo ilo ni chaman ni Mayla ikanda na lukilok tilugo hitulok tilugo ikalo ito takiyo mo ano ka kaya alo alo tilugo tayo sekup tilukila makula giyaw yuk. Iglok to giyaw yuk. Iglok to giyik ko tamani kanyat sa dung na iglok to ako tiya. Tiya ay law po. Ano ka kaya alo alo mo. Okaw hi liginig mo lo kamisyon na giyaw yuk. Tamani law siya ni. Inulok tani. Katimatid sila ako ni. Ilita kaya lak tu galu emak ko atingin ni pilangin nama ikay kano o kau inut tito ni umikano o kau hita mikano tilere yuyu ila akwa tika tapu tevalle titi ni lutu inut to kuyi suti teman na itu ni tu ni hilaw suni makono ilita kaya yu kalaw suni ni ko na kibuk kihan ko ba hukto na dun ay umak to hukto umak to makiyaman ama umak do tikit takto taon ng nat tikit panda ako ilat tamani ni kanyak si niyo kanigyan ni utak kayo yak na mat hikakalong ni ko ano tamani lang nagla Ipaluni. Ayok na kong niyang nalaktok. Kanyang siniyo hilataan ni. Kikalaw. Nukangaw yak sa ni. Hikakalaw ni ko ano. Tulahoy lang mat. Umayak doak. Tikitaw himalayanik po. Taba. Kilamigayak. Eh.
5: Mamena
3: dan nanu taung itilugu ikkhana yaqtiurilor samajo iqqau majuksawusi niuverve tayo qattaqtilugu dabe oqare martanni dabio tukisitikkannermaanga mameana kiseani iqqau majuksawusi niuverve northern ngung itilugu dabe mi atqaror semangmat danare mitte mataring mi ikkhane yaktiu su yaktuq akune apersorto yun narsilor semangmat cbc kunningartoq mary powder ollutuin nautillugu oqaqataqqarun narsilormat tanna ikkhana yanga kingullerpaangani ullungani qoviasuutorortillugu apersorun narsiyainnugilarmagu qanui qanoq oqallaru mangaatatisaarormilav
5: Saya kira bukan kejawatik, macam tering meuter rumah. Tama anak meuter tu kau juga. Asyik pay meja siapa keluar itu juga. Tama orang utilau meja, tama anak meuter rumah.
6: Eh, udah migo keng lop pasok abe kanor lima na ipi kosope.
5: Kau biar cikgu ya perlu ilan, udah. Kanaguru ya kaya kaima, narungaktun.
6: So kaima, kauta maasiu titit, ikkanayaga udlakut, pannapalle ikkanayaga teema, daavanisu yagavi. Akunealu, akkaguni, niivirvimmi ikkanayaktu titit, tyrdi ni akkaguni?
5: 31.
6: Wow. Teisumani, Pikir pale lor tilute kanui lor si mama nga ulu memu takun naksego kanui pamana.
5: Aji yung nagtanga testimony ng doktor, testimony ng kovya si Chang ng loo yakat taksuma, tayo man na lor si mama man na aji yung nagtanga ni ipinian na lumang, tayo man na.
6: Taman na. Akka guni 31 ni tavani suya laugavi. Tamanna neivirviu piusinga ammalu asitjokpalliani nga neivirtao kattartuit. Asitjoksimallagilummeyu tamauna?
5: Iiugaluwa kubbaliuna augani nga asitjokpallia kattarni nga taanna ujjikijallattaaga taikangat. Kadai sila semua orang, orang ni kan neuver view, aji yang nak perlihatkan. Karena nak pasukan, tapi melayu kat tempat, show dokai, kita yang kerja yang rumah itu, orang ni kerja kerja kat tengah neuver view, tamau naga me, show dokai kerja yang kokai, tapi mana.
6: Ikkanaya innagavi akunialu. Kisu vakkeangi ikkau manapaga neakpiu taavan ikkanaya vigilaute.
5: Ikkanaya vigatasunga kuvena tjela uluasunga ilipallellugu tukisitjaa pallellugu ilanagu areena nipustiangu areena tjaa gammakasunga. Tämä ei ole
7: Kita ni kalau ada tu tiap tahun berkeluar, kita ni kalau ada tu tiap tahun berkeluar.
5: Taiman macam mana kalau ya, kawan nuli, un cuma dua, unni Taiman macam ni, Taiman ni.
6: Kengul dami, ukang itu ni, ukang usang itu ni, ukang nak tu di mana?
5: Macam mana? Ukang dia kat taksi macam mana? Banyak kena jadi kacang ni kudung. Tak kudung macam asyik. Isu maksud kat taksi ini dia kanok dia ni. Isu maksud kat taksi ni tu. Ukang dia kat taksi macam mana? Isu mana? Ukang tu nak taksi macam mana? Kena jaga kayu siaga macam mana? Ini kaya kaya kayu siaga macam mana? Kayu si tiri koko. Aku mesti layu, ada ni lah, kita yang itu layu juga iban dapat terkadang aku juga, jadi kita yang itu agak sudah akan negara, dari mana ini merau mak, aku kata dia awam lo, tak ku angin juga titik terangnya tak, tahu bunga kayu sih makan waktu mak. Uban umi tu aku beri ikan yang dulu, tahu berkuah ikan yang dulu, nanam nanam dulu ikan yang dulu. Di sini ada kuri yang kuri sedih juga, kamu berapa? Taman naik.
6: Taman naik kaju tinggi bay, ikan ayam naik tunun.
5: Ikan ayam naik tunun, taman naik. Kayu sih naik suka terlihat. Umi ada nak tanya kalau kalau tu. Kita jadi mesti waktu kurun dengan kita tu, bukan kerja kita macam mana. Umur kita ni kerja dah keluar dulu, kayu sih juga, kayu sih nak juga tahu bunga. Ayam mana itu mana mana, ayam mana itu ni yang sih, nama tu ni yang nak cium. Ini semua, kayaknya.
6: Kaya na mete ala pagay sa ki apasagon na kataga ma tapaw kuti ako magawi ato yun na uvok?
5: Nila, aksugod wak. Inawisin na ilangan ay ayong edukito ang kagawa ma uktog niyo piyong na uti kagaya kang namin ni tapwa ni tagkwa Tukia kata ia kata sila ya ke show lokai kupai mew, nanam mew kene juga. Tiki kata waktu upah kata waktu tu, cakap kau melayak kata show rumah tak tidur dan itu asin itu cakap tuhan mew tuhan yang mew. Kau ini melayak rujuk wilayah waktu apa yang mew. Kami sini memerlukan ilang ini, amasalur mew. Nau yang memerlukan ilang itu, pihak ini berupa dokat terang menjawab. Taikor ilang mew, nenom mew kuruya orang suruh memerlukan risiko sakit kuat tak tiak koraku memat, amaguran saja. Jadi mana ikhwa banyak kita. Jika upaya aku seorang ayat bermin dah bungar wargan mak ini sekarang teknik aku untuk tuai aku teruk mata ini wargan baru ini sekarang teknik aku untuk tuai aku teruk mata dah mana adik cucu ni dah aku dah melukai kanu lagi dah mana aku yang mana Kau ni dikau yang tak, tu ni dikau yang tak. Asy, kau yang mana? Uang atau? Kau yang kat sini juga. Kau pun juga. Kau juga tu malu. Kau mana yang nak kata kau? Kau mana yang nak lama juga? Kau mana?
6: Kau biasa tu kata, pagi ini ni amalu apa sahun nak kata lagi? Isulit ni vitamin ni vitamin kena yang suya kau. Kau yang nama elok pugu pivi khati guna naga tarati gigi aisyaki.
5: Iya, aksur, aksur nai.

0: teng na mit dem Atterin mir tak kana yak te su yak jok tok king le parti le go apir sok to yun nak si yo en yoro matas mong a Mary Powder mo CBC kuning after ni to su neming after mi lo ko ve so kati ke vasse ko ve so kati kak pugo iling nit ai sa ki qiyo qiyo apik mit dem Atterin mir tak Aka aku kasang not pilih kejun nara ogavit kuya gaya usema putit CBC kune. Paurusi nuja naoyok tengna paurusi naoyok mitte matering met mitte matering me ilar gere bunga pag nakto met pero sa dor sema yok nuna gara ngoyo met kimik kimik Perok sarau semana gartok unik kartil lugu tu sarau me ya lavot ne pito karning ngarto.
1: Tanana ha chokku gini main naro ku kimmakti wun chokku chokku lak sema gama ha chokku ila chokku chokku lunga chokku kimmakti wun chokku lak sema yagun ha tappa wunga inya ne pito kutiki lak sema yagalwa kangim wunga pawati liya unantan tapang wau la lak sema kata umiakun ubo kutu atya kudum tayo mali tanya tanya ilo kauti kini makau ya wata wa suku suku ulung watuk ilan na kutu kakapa yung wanya ma sila imo nila tayo ma upang nga kutu karat lugu Atau kalau ida atau nu ida rok sama kami ida ida pun nak pergi kami ida Allah tahu ni anak-anak ida undangan anak-anak kalau ida sama rok sama kata asyulla undangan utus si buku kita ni tahu ni mesti aku tahu ni mesti tinjau kan mesti umi jalan ni tahu ni doktor tak atau aku pergi rok sama aku nak aku pergi rok sama asyulla kata cium makan rok sama Tahun ini kita cuma tu aku ni aru, aku ni aru jatuh. Sibungai saya waktu korak tu, sibungai saya makan makan tu, nusung kita orang kata. Aku ni aru kita cuma dengan ingat aja makan orang sama anak-anak kami orang nak cari ni waktu ni. Ia kini mana aku terima tahun ini terima apa mungkin jauh tu ini aku tak tahu. Aku ni aru jatuh. Kita cuma nak semangat. Ima putih dia out itu ko, hatuk kuda ima nengan suling nengan sini hutin nengko. Ia kalau makalu aja mana naga angin kunda pangisangan. Tak kuat kimin, cukup caksa suling nengat utak kecil nengat. Anak-anak itu pilih nengko ko. Ia kalau tak sama kama. Ia kalau makatnya tau nengman, ada katnya kunda kama dah kau sama kama. Ada kalau tak nak kata cima nengan. Aku ni aku kata cuma dengan, anak-anak yang kau yang hati ni men, Allah nana nak kanu kau jangan tak cukup cuma cuman, sebila kau ni utak tu nang kata cukup tak terus itu nang kata, dah bagi kau dah saya mengandung, sebila ada tegar dah kau turut turut, sulit kata cuma bu, kau turut tak jono tu, tak kata tanya lok semua. Ada kan ikut juga bukti, cuma macam nak tu itu, nak tu kau nak siapa yang kita mah, cuma bau nak tu nyata, ada kan ikut juga bukti akang, saya mana pinjam macam pinjam kan pinjam macam macam macam macam macam kalau dia cukup cukup kadu dijual dah cadangan tu, dijual tak pernah dia kalau dia Anak-anak orang ni kalau pernah ni mahu nak ngan suku-suku satu kotor lu hilang kotor naik tak mahu nak ngan tapi boleh ada kotor kita tak kau jaga dan nungutung asing angan urcak pun ni apa awak kon bawa ngopi cium nak tahu yang terlak aku temang ngoyak tong aku temang ni dah kena tukun Tapi bunga pisau nak tahu juga tak ilang. Allah kepisau bunga tahu kalau tak. tapang wala payugot na. Tema, tapang wala, panakaningit panero, katayugon, ilanik kun, panikukalong may, kukalong may may payugon. Tema, tapang wala lang hutam. At atagay na, tukto, ila tukto na yung man. Katinik ya, tukto may laro yun. Nakila na katilin na, kimbilero kata. Aki na, tamon na aki kulog. Aki, tamon na tasama, nila na kanya sa tayong man. At atagay si Pisa ko, matulog na kalibigta kulog kata. Aki ori na kalibigay ko, na kalibigta kulog kata. At atagabali yung amayak ko. At yun lang. Piso kasi malilukong nakabali yung amam. Tunno ka lahat tukulong mata. Ana-ana ma. Inakta kasi pagkulong ka siya. Si Tusang Gorong siya. Tunga Tusang. Ana-ana ka niya kanya. Tusang ba yung manyak ko. Akat tulok si may wakaw ko matay ma. Tunno ka lahat tukulong ni. Tunno ka lahat tukulong matay ma. Akat tuktaon na ulok si may kamasura. Akat tusurakarot nungam. Tay man na kasi yung mam. Ak tuk pauli na kat surak si mga bahay. Ilalit na lang tunay lang si mga yung mam. Ilalit na lang tunay lang ko makakayak tuyak pa di mo. Kakinak tunay ni surak tuwak. Ak tuwano kat surak si mga malila. Ilalit na kakayak tunay lang si mga yung mam. Tapi orang sini aje aku ni, kalau orang tu juga aku tidur kau berlalu tu, nanti kan kau ni macam ni apa? Aku tidur kau berlalu tu, ia ada malah kat dalam itu orang tu ada senno. Ia kejutan na, nuna boleh lah, tanah jokta pun, kejutan kat dia berlalu ni kan? Ada kan kejutan kalau orang si mangan. Saya lulu naya kalau kau malik tu nom, kimi dulu malik tu orang, kiyuk tak ada orang semangat. Netuk si malu malik tidak kasing mili, netuk si malu. Tepung orang pisuk tu tak, cokok cokok lulu naya, kisah ni saya macam apa juga mana netuk si apa juga tadi. Kulit saya bulat si mak tu saya macam mana, netuk si apa juga tadi, ia makun yang kasih. Nanti aku cingin ni. Tema tu ni, nanti semua lama. Tema ada ada kayuk tua dok seumur. Kimi balik tu ding. Kayuk tua kan ingat tu kalau mau kayuk tua naga tuk tu dok semua kata. Tuk tikuk yang kat sini mau jauh nak kau tuk tu. Ida ikut kat sini mau jauh. Kimi nyuma diktak tau lah semata, kau jauh jauh semata. Ata-ata kali tu malik tu le, ata-ata kali dah malik man. Cau lule, tapi ni jago juga. Kini orang ni malik tu kalau juga hatak ko, Allah ni ata-ata kata cakap ni laksa macam malik tu ko. Tak ada orang cuma kembali aku pun mana tu nak aneh mawat mana aneh mawat yang mau jangan pun ni jadi tu kepalak cewek tu korak aku jauh orang cuma dapat nak aneh tak kalau nak kalau kekembali laksa macam kita entah cakap kita nak jadi hati gitu cakap kembali laksa macam kita mahu tak entah tak mahu pisuk tinan. Pisuk dia, aku beri nak semua. Atu dia lu kulo kau nak tahu nak kau ane yang nak cari tu ting. Ane nak beli orang orang mati. Ukuran orang. Tapi mau benda kau kan beri mek kita buat cewa benda kau buat cewa kan malang muda kata mahu kita nak pisuk cina. Tapi mahu tahu nak kata tu nak lu. Tapi mahu kata kau. Malik katikku, sudah malik katikku, alat katanya juga tikku, tukku iman itu semua itu hatu, kimmenu malik tahu, ida kimmen pun itu ada, kangen itu tu kimmen, ina tukku cakap bukan waktu berlengan, cakap dengan hilang, misi gay makin misi gay muda, akatum mawatun. pinga suri juga ti semani bela yo tang ma tang ma ti me tang ma hatte yo kun i apa nak haningit kolda yo mut haningit tau ma ya tapan na pang ni tau haningit tau mangan kang tung atau yo kima kat tak kuat tak ma nuna kati pun ti semani jo lo tiang ma kati pun ni atu jaya tak tambah kata kau mungkin jaga kata alat kang kata tak kuat tu pun ni. Take a look at that. Take a pita kun. Ah, some makia. Tamo watan na ngata chuk chuk ko yung masyak. Tamo watan ko bang na hotel na ngata.

akakkeru kyoneng mesukku chu chu akakkeneng itterenga saina tullamajong agijukkaaja walla nangan umia mingilaya atata bumia ngana atata umia kanna tluku khawa chemakama ila atata umia kanna payumman temang inda khawa chemakama ya atata ma umia ngila umia tinnumila mannijak simulok simagatta tullamajong nangi jukkaang angi jukkaang un sho palain nangi jukkaang walla nangana umia min Cakul suko cakul yang mati utan, cakul juga suko ya pagi yang mati macam. Jadi mana suko suko luang, isu mana dok sebab yang pelok terlek. Tapi dia suko sih, suko sih dah betul betul dah betul juga kalau kau suko sih isu mana, ija suko sih isu mana dah betul terka, dah cuma ni pelok terlek semua kau mang, tulang ayam pun. Tulang maju itu kasih orang lelak saya mati guna jangan orang berusaha untuk tulang maju itu kasih orang kat sana aku pelak saya lelak sama kamu. Tapi masih aku suruh orang suri tokoju ala ni memang pelak jika mak tu je juga. Abah tapi masih orang tulang maju itu pelak nak kun. Tapi mungkin semua sama lelak sama kita. Ia le aku tanya orang ni ko. Tepat daun lang lu asyik daun lang kan nak. Aku tu mah. Pecah kena juga tata kami katain. Dah daun lang. Tanya sampai katain aku punya okunya. Ya teku. Tak katain aku punya okunya daun lang. Cukup-cukup lu. Tepat kena isi lima itu tak. Nau jah hortar. Nau jah hortar. Ayu masing iku ayu kong. Cuma siku. Iko na wajara tu ekorpi ko bayu kung picho kasi matilugun tay na wajara picho ko na kami nakinji jaw nangan ila hangati yung kayo ila hangati yung nila kinji jaw nangan da kaya kahanay kaya mina ko na wala lawat tigyo tamani nila bakkarwa to ni nani yung nakanyong tayo katika nila bakkarwa tamang Jadi juga kita tu ini kini jauh nangan. Jadi macam, jauh nangan asal jauh sini kita. Asal jauh nangan jauh dah tegur tenar juga mac. Pecah lah sini. Nangan jauh dah tegur tenar juga mac. Upeng aku juga ni lah. Tak terkenal mac. Uyang aktor juga macin. Kini tak mahu tunda maju tanya tokunya apa kerja tu? Nyawa aku dekologu. Umur tua aku masih tak tahu nak apa dia aku tak mahu cuma tanya nak kamu cuci nyawa aku nyawa aku dekologu. Tuk kah dekologu nak kini tak mahu tuk maju kumana oksima kamu? Ikut mengaman awal lalu tu pak tu kaya kau nak ya hati ya umat tiga shot tak payu kalau hati kau nak lalu pukat ilah nak tak tiga shot pakai juga hati kau kau masih ngaji kau maful lepak keluar tu nak tak tiga shot pakai keluar tu jupin naik saya baru saya juga nak kupas sedikit juga kalau boleh sedikit juga kalau kalau yang pulak tau tu nangan Naulak loya sekatiga karo bayu onong. Ninggal tak kalu petkono. Ida ni kuninggal tak ada rumah kerak no sekatiga itu petkono. Naulak sekatiga karo bayu kucu kucu sekatiga juga kutekan akan nafsu mukisianan. Tekan akan nafsu menyukat naulak loya bayu nafsu makanu. Sekatiga karo bayu onong naulak loya. Ninggal tu kalau petunjuk sendiri kita mungkin nak lalu, anak-anak ni boleh sendiri kita mungkin nak lalu nong. Jadi anak-anak, kalau anak-anak pun sebenarnya orang siap tu ya, apa yang mereka? Ia sebenarnya orang apa yang mereka dah time mereka kerja tadi, kau tu aku kuno dia kau, time mereka kau kerja ni. Tadi kau sokong luar negeri di lok semasa kita tu luar kuno dia kau tadi nak. Nak dekut suka ayo banding. Ida ini nak dekut suka ayo. Sudi cuma aja. Nak dekut lagi lak sebaya kali cokok-cokok lu nak dekut itu sebaya kali. Tanya le. Anak menolong kata sama. Anak-anak meninggal tanya.

ilegi lak tu tetu saksa uneleman tamelikan senamiyo talak sumayo jona to adunikat liut.